si mukasira kano nga kutute kuntandi kwanga bulijjo nemaga nti bamuyise vija mobso mtapta the only mutoro vija agenda masono kubera nga atakutusako nabagamba nakuza lubera kastabu cha webuti kumaliri webuti tega butezi radio simba mu program ya fenganze manyikidwa nga binsanga wano esinga wetegereze nyonga tutaandika mukasira kano kenyini bwebucha kumacha obo ino kubanga olowoza nnyo oyino kulowoza kye kigendo kuwa amawulire agakyasinze mu ggwanga nga ye programu yaffe eyabinsanga wano waliwo naafuluuta kyokka obudde bwakedde dda ali mu tulo obudde bwakedde dda weetegereze nnyo yeno programu egenda okuwa amawulire gonna gwe weetaaga ye programu egenda okuggyako stress ate kuleetera akaseko kumatama tosubwa embosira z'abinsanga wano a class above the ordinary weetegereze nnyo never best presenters ever hey, nyabo kamale okenda owuliriza radio simba mama mama nyabo akugambye kuwuliriza binsanga wano wenyini wabikusanga wenyini wotudde abange ife mutuwulirize tutuno tusuddeyo.

sita birita nu taru stechira babiri semash okay sita birita nu tan sita chenda bubiri sita emu hash VIP VIP sita biritanu tan sita chenda bubiri sita emu hash VIP ne VIP na gambi ntino sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu sema nyatu